0: murmuri
1: tak boleh. Tak nak masih murmuri.
0: Orang kau malah kepi. Esa ingoli. Osak kau baik kura kepi. Ego esa ingoli wish. Oleh wish itu
1: afra. Ia faham macam tu. Orang ini tak malah kepi fa ingoli oleh. Lafaru fasa moy.
0: Tak kau baik.
1: Oh iya fasa baik tu oleh. La kepi.
0: Ayah aku lagi suku. Orang kepi sendiri. Angkat.
1: Ejo fitu ah.
0: Eka oleh wujud dan wujud.
1: Sya Allah. Kalau macam tu, sini macam Sam. Soli, oleh ini wawo ring malu pure kece ni il pichis ah. Pure kece ma pure good goodi ah pure good. Fine water pichis. Ya la la kurkan ni pakau di sini. Ya, sau. Oi, awak kisau ai fa fa saulkan, amin orkan.
0: Ya la fa kurkan.
1: Ya tai.
0: Ola foi pesti. Ola foi pesti. Oktamba ko fa nga maka. Ai au sou mo fa. Ole sina. I fo fa. Ole sin. Ola la kola de mo kitte. Afa umila. Wa la kitte. Fa ngoro da bori.
1: Kip.
0: Ia, orang
1: kari sahur lagi, orang masuk anggur pisang. Orang tadi Malaysia, orang Revi.
0: Bangai ya kan, kita pun
1: saya sahur. Sahur leh si Revi, ya.
0: Revi main lawak pisang.
1: Ia.
0: Orang
1: kari orang wisata. Orang dari ngomu si Revi.
0: Nih,
1: ada
2: siapa? Oi. Wisadi.
1: Nih, ai.
2: Jadi,
1: oh wisali, ini wisali.
2: Wow, lebih kiri sama. Aku lebih fit itu.
1: Orang wisali ini sah orang ingat. Ini sah ingat palang ini ingat orang fit. Palang ini fit. Oi, oi. Eh, pak. Saya masih cakap cuti ini sah orang ini. Leo Pepe Yohane Tinonga. Oleh itu orang kapi opesa mino ekuku angimo pela causa over kali ekuku angimo ha
2: de kali kan siri
1: la varof siri
2: ala ganga ho le le ta ku wash
1: pa la i la far kali ngamo si ban fis menga lupa fis menga lupa
2: pero no gacho no
1: Kekian lagi. Awak orang Malaysia kan? Ia orang la omur elonu.
2: Apa kurang kali?
1: Ia saya nama.
2: Ovisi. Ah, oh, lengah ingat lima marulus. Lima bayi.
1: Orang kan lah, orang cari lah. Am telefon orang sini. Mereka yang ada yang di malus. Ya sih, mereka ada.
0: Orang sih yang ada apa ya? Eh, kering ini mengukir lah.
1: Ya sih, mereka ada tadi. Oh, Bibi.
2: Kusa, kau walu, kau walu. Ya, kau walu pikir kau walu sampai poka. Kau walu pikir, kau walu baik. Orang kau kuku kapaka. Pakai kali kami semua. Aku malu luari, malu luari. Kalau malu luari, aku faham dalam masyarakat. Aku malu luari, aku bawa apa berisik. Kira bi, aku kuali aku beri.
1: Oh,
2: kuali aku beri. Aku faham dalam. Ungkap ya, lelaki bagaimana tu? Ya, orang tahu orang berbakwai mah, tahu orang berbakwai ke bawa orang kawal. Aku faham boleh masyarakat. Aku berbakwai, saya lolo ada leak gombe. Oh, era if I should look for people, but I'm poor boy, you are in five people. I have a boy, some fight, or I'll have a fight on the street, or I'll have a fight with the other. I'll ride the wife. But what I don't fuck, I don't be I don't be Macacombe, I don't be poor.
0: Oh, we are not. Ole arka longa e o fai fa pico amo boari ai omer ke minge mo kwa ke leo kama ita e ka aro arka longa o pa ku anga fai fa pico ai na wali e ka aro ai sta ka mai ka arke minge mo kere kama ka ka aro e ma fuala o wari ngo ka aro ai pera ka tene vakti o vakti o ngo arka aro Omkai kusur karo, ngai tak wah kuamai, enggak wali, asa kembali ka. Padahal karo ngan, tapi hobi kuam wali, asa kembali ka.
1: Alau tak alau coba tak ya?
0: Alau ka alau kembali ka kan je.
3: Kiki,
0: oleh?
3: Kiki
0: quick.
1: Kiki ti.
0: I'm a fool, or not only a car, or a shack of my car.
1: Ciao, ah. Kai peori, peori arts.
0: Only gentlemen only or the L lady or the F forbidden. Afa Ukila gentlemen only lady forbidden. Afa Sapo or not only a taco by
1: car.
0: Carlos Kong.
1: Sick, yes.
3: Malo Sam.
2: Yeah,
1: the series.
2: I'm going to call you.
1: Ya, bapak mereka tu ilif sini maya mabsua. Fiara au, la au ah, fiara au. Laupisi pola po paki.
2: Ya, paki au la au.
1: La au kapolo, ya fiara ia pake, fiara au. Ave I karonga, la farsi of sini.
2: Ya, kakira si gaya ngelakil.
1: Mane mecha reka aro ia, ia tina, ia tumetai. Ah, yang ngam ya siri mama nama si singa kalong.
2: Siapa mu
1: mai peris siri abang suah. Dudu. Ngau umam apa so? Ngau umam apa sih?
0: Number 4, number 8,
1: number
0: 16. Or number 8, car number 8. Oh. I'm
3: Why do officers wear two pairs of trousers? In case they get a hole in one. Why do golfers wear two pairs of trousers? In case they get a hole in one.
0: Ia orkan maka dia malah tak pula umba ini vai bukan ini fahamkan kar karu revai langga apa ur pula revai ini karu orang kaya mai revai emai pula ia ni yang susu orang mahu angan angan kue susu ini dah mula susu baru emai pula revai ia kue sahur kue susu.
1: Yo, I'm going to tell you.
0: Yeah.
1: Ole sautali le aru sar su ole bo mo sa mueru su tur pe su ka pon ai mo wai.
0: Yo
1: ole ole ole
0: ole
1: ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole
0: Pero hace hablando que venga a picar un chabulo en bajo. Más al modo a la bomba de cuello, hasta el modo. Para la coquita, que hoy un basado al canal jalanga.
1: ¿Fatalo, fatalo, fatalo? ¿Halo,
4: fatalo?
1: Uy, ya, soy como Luis Matfúa.
4: Jamón, moleco, me voy a estar yo le pongo escalín de cine y le. Y le andan a leer, faipe a un
1: Le,
5: Ore siri na
0: Oire runga ai ka mai ka inga ka aro rau ki kuki a nisita.
1: Runga ai ka mai ta ita aro rau ki kuki a nisila.
5: Ka peke nai meke mea mo. Asen.
0: Ea?
1: Mai hui.
0: I'm going to go to the hospital.
5: I don't know what divine.
1: I'm going to go to the sushi place.
0: Tani vat.
1: I was so sorry.
0: I'm going to go to the city.
1: Yeah, I'm just true, boy. She was an asina. She was a launa.
2: Oh, Siri, that's how I
1: live for a year. For a year,
2: Ole ulu apa u ko kupu.
1: Ola?
2: Ole ulu apa u e ko kupu e ko yo laho.
1: Ole ulu apa u e to kupu.
2: Daba fuli.
1: Daba fuli. Richard Sugar. Sugran. Sugran.
2: Ole buo. Ole buo.
3: Yeah. Aftai.
1: Aftai da.
3: Ole tali ena la busi.
1: Sugran.
3: Yeah,
1: I've got
3: Shukran.
1: Shukran. Tadi my original suwa, Shukran.
3: Yeah,
1: I've got time. Bah, ia yang nga ingkia. Ese teluku loke la kuai Tani ba. Ya, al Shukran le sa wia. Ol Marathi le. Yeah, it is. God is
3: here. Ah,
1: you're a vacuum. Yes,
3: it's your name.
1: Soclia.
3: What? Soclia.
1: Ah, eh. You're all mandarin. Or puo. Tell him I'm la Celia or puo. Or puo.
2: I'm a fool.
1: It's full fa, oh, it's okay. Full fa.
3: That's for Maoli or Yohane.
2: Buena, Ogne.
1: For Maoli, eh?
2: Ogne,
3: Yohane.
1: Hone.
2: Hone.
1: Hone. Hone, Kalimaya. Opao. Oh, Juanil, Juanil.
3: Hey, oi.
2: La fascia mangio il bua.
3: Me qua lo.
1: Ya, si di metto il mu, ora al me è il fan di Africa, ma il fan di Asia. E o po Polo tau falo tau falo Tau mai
3: Oi le tanga te pito le hotel e le fion ale tua
1: Tanga te pito le hotel e le fion ale tua I'm going to put the hotel if you're going to pay at work. Hello, what up, fellow? I'm going to put the hotel if you're going to pay
2: at work. Sakayu.
1: Sakayu.
3: May
1: I Yona?
3: May I vote?
1: Yona Baptiso?
3: Oh, yeah.
6: Mm. Ah, mm. I love you, you didn't fire too.